0: kagawad tanda eh.
1: Video ku cawira kebinda di kemurah hasu ucik kebinda ngaku canggua
2: menyanyi wadi sire sama itu.
1: Naman dari aku cera-cera semakan itu siu gua abad tu tiga tanggo. Ong dengo motu iye keno gitu kan itu naruin botu. Aba tu nyita ngom bembi ada tu tak kumit tigera.
3: Aduh ya mau dua hari saja nato nyari nara kan aku opera tu tigera ira tu dia kono tigera ira tu dia gusya kono dia kono.
1: Tu tigera gira kumera oma.
4: Yang dek dek yang bakar itu aga bosu dalam dekrasu mada mau tu warung dek cuma ngaruh kanong dengan dek
1: Tumilinga gira variabo.
5: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane. Ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years.
6: Sita kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa hivu.
1: Nasiki nasia wendo. Habato tiyo na gire duwa guo.
7: Mbani yetu kwenye mtato ni wanani.
8: Yo kwa hivu sina kutai ni kwa mbali. Kwa mamili kwa mbata
1: kutai. Ni kira wendete ya kero.
7: Ni kira wendete ya kero.
9: I'm going to go to the house.
10: 93.1 we Mwaro FM.
11: Saya mau datang makan betawa masih di Mugendi karena time tipa enggak makan betawa lagi. Nanti kageria we Mwaro. Ni apa sendi? Emak buang kan, emak buang nampunda. Ni kami makan bakar mana kau jadi soya Mugendi. Area ya Malai kumi dah kenda. Ni ada Mwaro. Ni enggak naik jam mana. Awak enggak disima kira ni bangun gua kira. Ini tu mesti kangen dia tu najis ini tu tuan angka nak apa kita mato konsias kita kanju nandu yang mana apa tu kena nawa apa. We mau orang itu le, nanti kami mereka mau yang buku negara itu le.
12: Kalau magi itu kita apa kini kan? Yang mesti dua hari lawa kampung yang ada sako. Kalau aku stage na nanti kangen dia dia mau orang mono. Ani yang kena gua ni kepi dikia gua tu lah. Naga kepi dikia kira tak gua ni mungkin yang nak kami magi. Dulu mampu dia we mau orang itu le. Nanti malam dia kangen dia kami mereka tu. Negara tu aku siapa dia?
10: We Mwaro FM. Yakaniko.